Adona niwera di Sumini na ura Shalom ni ena sumbie inu Jirova rofeka Omantan piem ni enya yere sawati Jirova rohi Ogon shefu pana wuni mukwana Jirova nisi Ne Frankai ne ma botre